0: That was a portion of Cross Country Checkup's AMA with former Alberta Premiers Rachel Notley and Jason Kenney. If you missed part of this segment and want to listen to the full episode, you can stream it on the CBC Listen app or download our podcast. If you'd like to share comments or appear in a future show, cbc.ca/aircheck. I'm Ian Hanna-Mansing. Thanks for listening. The next live edition of Checkup airs on CBC Radio and CBC News Network next Sunday.
1: CBC Kirtata Mickey Bernard. Mungkin kau sial tu. Pada isi kohak si macam aku ini, bukan si mati lagi nanti jauh. Mini nau jani, amalu tak kau pada isi kut. Tukung aja lagi si luka si sakit. Mana tu sakit sakit halong itu pada isi kut. Tak kau ini bukan ni ulang tu. Mihau si sam nak tu ipek aja ni mut. Kesini pasi jatami. Sulle ukau sekalau itu, pada sekolah kalau itu tak kau tu sangat cakap akan nak tu ulume. ITK itu tak kau $51 million ni tu ni sijui inun misapu jijui ni aktu ni inun nangan ni tak kau ngelakau tu sakti kejauh sini misapu jijui lu tu nunalin ni nunapu misi boleh tu kata lu semasa pau kalau pa ukale ko khalau to to sa ko menak to jo kamalu taima atan to kisi nak si jo inu kata jo hatigi ngi sapu jinam me pim mare to chige kan ne lek to
2: ta ko ili balle gun nakata ammar sina bayun nakata nunani ani nak to ni o tigi ni atamini na usitom na atamini taman ekiju to khan se o yatu golo na usitot to jin na ni akata Nuna teman nunggu tahu oleh nak ujian ni nama shivali kaya guni aman. Tapi mata ba senap besin nama nak kata nuna ni mienak iya guna ni atu ni teman tekumina atau tuin yang itu atu tak kalangan ni atu.
1: Nuna buta ko $25 million ngulu ni aku guna tali manu. Tuni jauh ni aku itu, nuna mik sapu jinam muk, ini ni aku tahu senar luni. Kebalik mitau si hati gini muda aku ulumi katit juta kan ni aku itu, pergi alugi kang senami, angguk kang tan. Kebalik mitau si hati gini muk Robert Connelly, kalau tu, taman negau pimari umat, nuna bumi Inuit amalu Inuit katit juta hati gini tu sak tahu gaya hatun. Pilu waktu mi, ukur waktu mi, sapu jinak ujakan ni ane lalu taman nak ukau si ubi ngahat tetilugu.
3: There'll be a meet and greet on Monday night.
1: Nagajau mi unu ku katigi angan aktu it nagajau laki mi pingat yang mi lu tak ku tau si katigi ni mut katih pale lu tik sanang gua ni mut sanang waktu ini ni ati ciningin nu unikar ningin nulu. Amalu tahu tak ku amatu ingalam juga kena kulimanun kangen senang itu nu kebalam itu aku sih hati gini mutai kene ani ko ego ani kita mengani lah tu September 22, 23 kuasa mengani amalu September nalar tilugu tamani kena tami atuk tahu hatta su aku tama Terry Fox Run ilagi jauh lama.

Hello, lakot. Itong nga setiara semana ko lang mo ito ang metiluta. Ulamilak. Nag-gadya nga mo September 21. Uwang akati yung alisya na biyapik. Jamie, Jamie, kayok tingin lago. Ilak, itong nga sabi ka semana yung mga kasundingan ito banit. Inutito kayo nang nalang metiluta. Tema to sa katakos si tamanit ikaw kuma kumalit alag alag katang mayawot kawiyin lao sa mga itiakta kali tamanit ako tatumipita kang mga kawiyin lao sa mga tungaliw mga lilis sa kaya kanipusita ikaw cockroaches kung naakta o yuit kumain ilad ilaw niya katalang may mata to saan na katos si wali ato yun natuloy na mo tiyon na sir mapalaya ninginik. Ubangatau kau yang semayangan ini unik karena kamu ulang ujuk. Mata abang sani kilo kamu kau yang karena yang majuku takkan nutamik. Nutamik ialah orang yang kemana biu kau yang temik. Mata silalang memang tenun naling ini. Sani kilo milak. Tama semua misalnya tu sana tegur. Mata pipa leyut 7:30 pada sana lesi tanah kau yang sahur tuk. Pipa leyut lagi dilukung.

Okay. It's all good. Ilak mana nija jemingik nija ne kau yang nak nak kita mau tabah tu sesuatu yang lalui.

0: Un lakud sibisi uka totong mi pibalian. Ubang akaw sa ano itong palay si Kuhak si Majumak wino kunyak tumininan ni Jaminina o Jani ammano at kaw si Saktuit ammano tukong wajibla ka dyan asingin nito sa katsakta halawang ito palay si Kuhak si Majumak si Jani ino kunyak niyo si Majumak ka dyan na mo kaw si Saktuit pasijat sa Jali ang ujo halawang ito ammano isumalo nang itumin na kayo dyan palay si Kuhak to sa katsaka kaya kanyak tuin na kaya hanggang tuin ulum ya ITK kutako $51 million ni inu nun nuna misapud dini unia tunisin juin inu nuna ngani takwa hau jesak ti ulu ti sapud ji ulu ti lu nuna linni nuna bumisi bulat ti hatta lau si maju pa okwale kuhalau tu taman na tu sa ruminak tu jo kamalu neri unak tu tamakwa inu katu jehatigi sapud jina mi pimare utu cige kanang ni alam mata
1: Nuna nuna teman nunggu tahu oleh nak ujian ni anu siwal kira guni aman. Tapi mata ba senap besin ni aku nak kata nuna ni mian nak iya guni ni atun ni teman na tekumina atau tuin ni yang itu atu tak kalah ni atu.
0: Nuna buat aku $25 million ngulur ni aku guna tali manu tuin ni jauh ni atu. Nuna mixa putih jiluting. Kana tali mami takwa katutia hatigi chiana mukati maji ujuin sibulapa nalumna yakta usi maju. Namalu takwa kana tami khawri saktigi jauni aktuting. Taman katutia hatigi chiani kaju sibalde chia galua manga. Kiliba kabluna hantai mahubi atu ilaga jau gami kana tali mami kati maji uni aktunun. Amalu takwa suli juni kille sini atini inga aksi maju. Akhigi aku jau simalau tui takwa pitahain ala lutu inaminak sir lutu. Nuna haka aksi maju nu awla tau lutu. Khawri sakti gajau lutu. Katub jahati gajau ni kanatami. Kabluna ilaga jau ju pingasunut. Tikwa tau junut amalu takwa pingasujuk tuin. Ilau geng atut solo Joseph Murdoch Flowers tunggu sutut cerita kabelu nama. Tapi mau kalau tu tanah katut dia hati gece anak menggau nama nak kamat siu ngumat. Tapi mau upi gece tengah ilau gun nak simat. Julian Riston katit maju coba tengah tu kalau tu kanuk tu hati gece kalau mata gunu nak hakar simajuin. Kau temak siu tini ilangi asid je perle yang mata. Amalu teman na ang hati gini niu hatta tu pemari umaku takku katujah hati gini ni sakti gak ngare halat tu atulik tau hujau si majuin lo atuk tau luting katit maju takku si bulapa unika sakti kumar ni atuk upeng amalu uket sangulak tu malikale upejamu tau luni. Kalau mahu tak kau nak kita oleh laum mizui penasuah si unung wani tak kau umiak jual kerjain amalu nama nak jauh jua terhadut friendship fast nak ni tu ni kau lau tu amalu tu ni kau hatta tu ti sunat tu ini hani Barento dan inul kerjau jua kalau ni kau tu tai mago akhang itu ni negeri tahu tilogi tu ni kau tahu tilogi lo kau bayar lauk tu.
2: I came here initially when I.
0: Naka guni si taman itu mana meunggalu tu amalu tu tamak kunung ilau gumahat tak si maju pemakai tiu juni atui si maju nik nunalin ni tai malu ilau gejau gun nak si kami tai mago bayar gejangin. Friendship fast tu ni kau ilau maju makun tiat televisi ni nihilai kote ni silami amalu ane kita aku nau tau juning berantau kalau tu friendship fast aku agui sita makaju silat tu amalu tau ngata kau kaju hatta shoot usi jauh juting nuna bumi halunan ingat tu ni.

takut dengan saudara semana ulam utri singalum utri singalum mitiluta ulam ilana kejang utri lu September 21 Ubang orang tu yang ada sana via pik jai mi jai kami kajok tinggal lu. Tamanya kalau ni kejar nak sejauh pi mi jauh mati yang tu ni sekian nak cuma kalau lu tu ni lu. Ulla nu bujak kau kalau asin ulla kuluk mana kejar nak sebelir tarifok. Hilak tunggu saudara semana nai mingga kalau dengan ni wah una anu ke yuwinga lo lang tu sarsaro lo tu tap banu ko yuwinga lo mat ilo ko si vot po yok to ko mano ke pirata kata ila ke ma tan lang mi tilugot tamak ko ninga sekin nik mi ko sa sane lo nu ila sek no ma ko tunio ka tilo tunak tunio ka yokalila o memat ta kono ka company in Canada goes when I have to you talk to new kite look at it take any long tweet apa so to ka telo mata to so be in the tabu da mo people le yut 925 but to sa so ka in the nerves you lang yo

0: Engutak no maksud nangin nama saya no maksud tau kalau mejaka. Engutak nanti lewati ni usah jawab pun manak sui.
1: Ammalo tamani tu palu mata inui amisui tamani takulugi aku vernaka.
0: Ni langit takul nasaat juga aku vernapato takulugi.
1: O kau sesak kan ke?
0: Gay nak kumai tu inalakunga.
1: Nak kumai. Kena mengapa o kau nak ke?
0: Lizzie Ryan.
1: Kan taman na ipigivio takwa Canada Goose ake hangitu ni tu ni kaiti lugi.
0: Ah kovia gitte atakan koya gilla gitte ugi tu ni kaiya kulo matasi.
1: Mersona at navy mersorasan ne tiule kauga vitaman na kanu ipigike na kauvio.
0: Ah kovia gitte kauya ale na gilla kauya koya lilla gitte mata kuno ngakulo te me titte vammata.
1: Tamani tigule jupalo matu unuk tui unuk sevalle tui naksutillo. Tamanna takugia kovenak pa.
0: Astualulle kovena lagettu. Kiseani teiko ilulissa kului nungu jaukata agatta.
1: Uko reikkanen kumave?
0: Takua tunio kaisu kujakin lagetta alukka tapatua.
1: Ojennami?
0: Ojennami itao.
1: Hai, kina mangapi uka kunnakpe?
2: Sapporo OU Group.
1: Kano tamani Canada Goose tigule keitilugi takuninga atuinau yune kano le tamani pigivio
2: are na tullaro isumanna akakangittuni pinnarma
1: kisumi tamanna tigule tilluti kano ippigusu keinnaqave
2: o matigere quve soqqaujo isumanna akakangittuni pigattaanga tigul qaripaksenunnillu ilulliksaanunaamma Kalipak sila tam, ilulik sila tangan itu. Piu juari.
1: Amalu tamanna Canada Goose, deme katatilugi. Asyano kay nunalin no pata piu kaya kiba.
2: Eh garo. Tapa ngari ukyok tatuma katagotik. Ikayong nakakzua katagayak to aw la katagtuarong mataanguti. Amang na sanakaro luti, lumaksukaro luti tapani. Piu kaya tert.
1: Koyenami.
2: Koyenami ta.
1: Hai, kinauvi?
0: Jini mai, panitongme utau junga.
1: Tamanna Canada Goose tamani pivikhatim mata tigule lutti kanu tamani pigivio.
0: Ale na igusutto palo gatartunga sibuldak paami teme tumo pakkama.
1: Takwa tigule ya tikisumatu te kamna mangata khaguna gabe.
0: Khona ga khagama like down teme tu siutini pibunga. Kinina palautunga.
1: Tak kuat tinggal lagi kita awan eh, kanu ipi gua sekarang nak kau eh.
0: Alahan aku subir tak kau juga. Kau yang tunggal lo tak tahu nak mama ni kemana kalau ni.
1: Kau yang nama?
0: Kau yang nama?
1: Hai Natsir.
3: Hai.
1: Taman na Canada Goose, tunjuk kau tilu kita mana? Kanu le taman ipi nak beli no?
3: Kau yang Natsir hatta tu tunjuk silai mata, tunjuk selai mata, atau nak set silai mata, pijat sapeni. Atau ina kau berhati-hati dengan nata, akhirnya tu kisahnya mana re, akhirnya tu mereka korang ni, allah ni kau nama gelagat, nari ani, pilih mama nata, kubeh gelagat taka, upi gelagat kita ikut aja, masih mangga tak sih nak tuin.
1: Tama kuat itu lah jadi, kisah mukanya sana ni agave.
3: Isi majunga angkut siut ini sana jumat lunga angkut siut ini sana jaga jengin naksa mata ukir siut ini luni ukir sah siut ini luni sana jumat lunga isi mata aksi majunga.
1: Kau yang nama nanti?
3: Ila tia.
1: Ulu kat tia?
3: Yap, ibila.
1: Tiga lagi lagi. Tamani tello kanu ipi nak kena kau beli no.
4: Aktual kau jadi semak kata tunga, akikangit tukulung netunia, piti tau kau kata. Aktual utamaku akikingin mata, so kau jadi lari tualo junga.
1: O kau sesak kenapa?
4: Ak kau jadi tuin natunga, takku Canada Goose ku tamaunga kata mata, takku atok tau ngitui sana sema yang ini, ukir tak tumua jauh sukulung mata.
1: Nakumi?
4: Itau kau jadi nami.
5: Nak make Mary powder tanda tapi kena kata orang dalam asal ni tu yang mereka tanya dia kata ni apa itu lagi Canada Goose Resource Centre yang asal maju itu. Kau yang nama ini kuah atau ini mah piti tinggal waktu senang pemaju tak kering itu anu ni pihak yang lawang ikalau hati dengan nalo nang itu kami sih hilang ipilau maju ini. Kau yang mai kejut tu tak papa kau. Tiga lagi lagi.

nak tu yang macam, dan tapi nuna tiga tahun kami tiga orang pun ada kemingin inya selok tu tiga nuk kangen selok tu tapi mukau je macam macam, tang mak tu leh tu tama kuang orang tu ada kau tu ting, ada kang neu jemun tang mak perang macam, tama kopi segala waktu aku biar nila segala waktu, amaru angon esok kau orang mata aji ingat tu neng, ilangin nuna miutau takutuk tu dek. Nak naksau takut, ilang itu ekaru kasuriman naksau takut. Ada ada kali doktor yang terbalik tu ne, inya urut tu ne, kaya kaya ni dia omajok, angun asyur timing. Tapi mah kaya teman nak kaya tu kaya kubi lagi jaru roaming man. Kaya ni angun nak kute kaktong, awat kaktong, asyur kaktong. Tamak ku. Aringin, ada kau tu atau saya ngucuming. Aibel kejar uang ni utama na ujung ni ulo, ida nacung ni utar lu ni ujung ni. Tak kau kejar uang ni tu cuinya itu sakungin. Tapi mana urik kami kejar uang ni tu cuinya mon. Tana ada yun nak mak kejar uang ni. Tana di nacung ni mikit juga me pijam mon. Pijam mata pingong nak tahu orang majun. Taman nak kejar juga waktu makdang atau uji juga waktu ni aku cakap juga ni piyam man mikit cuma sakumun pingu yaman. Tapi memang kejar juga ni untuk cakap perahu. Kejar juga ni untuk cakap tanah sana cek semangat juga ni putung tanah picok ialah putu tanah ipang ada ininga ading ada ininga putu nari yang nenek sahuman. Pilih perang maju tamak kuasak ila pingong pingong ayu rong maju. Kayak tukat terak tidunga kawi berderak tunga. Tema kayak atun nilau tabut ada tamai dan aku tidak mago. Ujung ni ikhling menyalik sisi malak tidunga. Sudah ikhik kangit cemai kejar uang menyalik silak semanaga kayak me. Kuya gejar urang maju kuya nalar jauh tu nalik sekat tegak. Kau ingit cok nak jauh upak tu imani uruang dan Allah pautinga kutuk bekang makaya ngada kanganun dan ma tu serak tinja guna urik cawan yang tu Allah nak kangat cia ramen kerja luka kadang malu kuki kerja tadi malu perang majukun ima kuki utimun sengi jumun ima terlik tidur kau ingat tidur naurik cawan kadang yang mata kerja luka ni ila inyung ni naurik cawan kadang yang mata. Inu nasib ni cawat cakar yang mepekak pada waktu itu, awiau tidurku, angun nasib takut, upeng angun tidurku kini nasib pun awiau tidurku, ya kalau kasih tuin anak saya takut, ama awiul lagi orang makelar juga kasih pun, ukiak saya beli orang makini beli nasib takut, pihak saya waktu itu nangis cakar waktu itu, Allah lonen, imam, pinguang ginjal kalau waktu pada orang cuci kisah ni ukiung orang man. Ama kau yang kata tak kugut, ama kau yang kata sulit, kau dah kata sulit, ruping aku lu yang perang majukut. Ukiung emal lebih juga biju waktu dulu kau kikak bekak tu ya orang perang itu sulit, pihak sekali nyawa pun, siapa akan nak selagi waktu dulu kau. Tapi mak kikak kita perang itu kau, tapi kau pinjangan pihak yang selagi mata umi aksi waktu, kau kisah tu aksi waktu itu, tapi kau kisah tu ini negarai. Pijak kerja orang muda, inyo si cuaca jauh tu betaman na. Amat tau kau jauh macam mana kepiak ngulunga. Tapi mah inyo ni daripada orang muda ulakut, nukapiak ngulunga kau semua agak tua ulakut. Tapi mah kau mak ni semua agak tua sudah uyu redup pun, uyu rangan nyamik kasuk doktor tamau nga kijung mutisi jumun. Sudah tu yang mana anak cucu ni taman anak rak tu. Time negiak tu kujuk supper time ubaroni breakfast time. Ia negiak tu kujuk negiak singman uyuk tu negiak tu tu awalang negiak tu tapa kadat tu kangman uyuk tas cuma atau siu tiga ba pihak siluna abik siluna pekat minyut tu ni ba amik kak tu ko time nanya uyuk negi berang majut agla nukap yang ulu ni time amik kak tau gaya hang nak perak tu uyuk tu tilu. Kisugarang mi, abik silu tak amek kah pasutik.

takajau nak tu me nyuta kau tunga nuna kebara waktu pun nuna datang me emana day mana tu kajau kajau depan ebara waktu tau nade nuna ke jabat tua pejang man kajang nacang me juga ro awal dasaraya kita sune aliana juaru. Emun nak muk sikata nyok tunu egar aliana itu aru katam man aura sakya katak tunu. Dai mun nak kubiasu gasukuru yak tuna bibal dang nang man iluak bal dang nak tuna lu temim. Dai ma tu anyo katak tu amma tu tapa upeng ngarangan. Yulai me surita mane. Ai bagasu rakluting man narim makal dalitting khotmo khatrauktun tonunga semosu yaktuaro khatrauktu taisman nilino yuktu dellunga taima re unikkar neartakka e taima nutakullung unikka kannerniaqqaw yaqaruaqa itirzume jusirilaorsima japun qatsinike ukkiuqqarlunga upparuke eeni savaniklukia saksiniklukia taisimane shapusirtaugamitaannikuugaaru itirjuukuunga iqqaluaru shapi juaruuroorsimangmata nutakuukuruklunga taimannaqawajimaraortaqa Asyilat siku tahun nasiku matakyo tahun an agluario kadang suting kapuk tua rutu enyau rutu ikaruk tua rorok semang mata tay semane iman napek sejak tua rita makisemik sukui gitiak pakasih napek sejak tua rita sukui gitiak ila kau jemaruang itu. Ame semua kerana nekarulah semang mata kengukur loting, aku malik kulu tayku aku paksiku, tayku anu nak katil loting, ikaruk tuarulah semang mata tay mengarima tay menak, ikaruk tiga jono kau jilah semang ilanga, pinasu ruak katengis loting tay menak, pinjul nak tugarakenya tuanya, tugari agaruk takak lona cawanane. Ila siku metugare agare oktuaro loting ukkuaro ekaruaro kikirta okku yillertun qimmenani qawajunnangatsiartun uppengatu ennara orsimajun ekaruenungungillutin taunanganu nunattinningaartun unangan unanarme onakka ikkuanaru rikaallertaarugimi ikkutaunanu nattaatinga amitjummeon Tekuatapa tak ila aku sakit terawak semang mata ikaluaru nak mikutik semingnya kik semingning usiluk tu aru baklutik usiluk nama kecuan nak temingnya usiluk baklutik eman nau keterawak semajuta esman tay malu ane kik sekarang ni ila aku semakong mata esman tekuamakuk tu nak umiligar jukuta esman Tiket kereta awak semang mata tiket. Tengah ada nunak katiku ada yang naik setiap pada waktu kon kukuk dok tetau kereta nunak kereta umelegar juga. Ingorang ang mek pada waktu kan nunak perlu nunak cerita haru gelak perlu nunak umelegar juga. Iman nau pada waktu kita ikut tiket kereta awak semang mata. Anu kakak tiak tu iman ilupa kakak tiak Atik kartun, kulit cakat kartun, maku harus senyik biayungin. Kulit cakau kluting, uku kartun harus sekuk si maju biayungin. Iman nabit cak si maju makyarun anu kak kluting. Tapi kenanya kerja banyak iklungan iklu kerawak si mang mata. Sio kay mereko uasar wa katakko rao ngay mata. Ile kun na ili joaro inu jang inu jakuk tu yota urak tu umika uk tu aro urak tun. Ungi jau takang ilu amu kuk tu ngayko asu ila ali. Ani anyo gila uk tu mata asima ibara. Ile akta aro gilu nagi inu jang ilu nu jaya jaklu nagi iman na urak sima. Yunu takakuro luta. Kau isimat jak para uk tu ta asima nagi sutu inang iman na uimak.

Oh, ya kena pada anak anu dia ada tengah amat tu tu kurnia kelun. Asyik lagi. Tak kuang ini juga mengasak tinggukku tak kuat sama anak kena kita tenyekar waktu tu. Umiak tu kat tengah ming. Keluarga kat tetiak mata nak kat tetiak kat. Tapi mata umiak tu si mata tu ni pemasyuyak tu kau tu tengah kuat. Unua peruk unukun ilata garur tetelugu tikisuti. Tapi mereka sejane ada degi jaga tanya ada degi leta kasih kecil. Doktor dapat tetel iya orang doktor. Eh asyila tikisuti umi yang ada si kurung masih kau memang kerja kayak tak kau ni kurung itu tinggal kau tanya muda mengenai Majuk siu perahu mata teh cuman. Nipu masih ujar suku kami ikut. Tiki kami tahu nasi siu ngasih aku mata kau lunelunu natu kami, nunatu aku kami. Tiki kami ubah mata kau yang ngerti aku ngerti kecuning tanya si ada kita doktor jual lunen. Aku waktu aru kata maktuk tunai aku aru rak pasi email pada tidur. Anak naga iman aliane gusit dia aksune kanu itu kerawu si makku jangan nyukrone aliane gusit dia aksune dan nasional baku be angajuk lepa kanu magu jurang nyukrone kan. Kanu itu ni aku ni maktuk tu majuan nyorak tu sama macam tu suliarung ukiuri maklah suila maktuk mengikirkan ni aku nyorak tu upeng aku pasah aku ni eman nasi nak siap tau dia aku ni nyakigin ya aku tu maktuk tu majuan nyorak tu dah nampak luan nyong dan anjing jahat tau tu nusung mengikutan mau naju aku nusung apa. Tunggu setia mikutaman. Tapi mana kan ni mama aku ngekeruak pun aju ang menyudah si mengapa kita ruang elok sana. Dan itu ada dengan kan aku ngeju keru amak kanim makiluni. Udu pergi pada aku rekam kan dekat tak sana ni tak turu rek sana. Tapi mana nak kacia keru kita dah naro. Aku betul jual upak tahu ngenya raksana cakap anak tung nak kute kelak si maju keruan, eh si keruan nak perlu kaya sokui kengit sokin. Tepang alatnya ojakan ni kejangan ingat tuk sahaja punya. Asyik lah nak kacian ni aku harus kata mana kanu itu kan ni aku jengit sone, ku biar nanti aku ni mana lune. Sebutan ada dari jagaan yang makilune. Iman ajuri kau dari tiak sune makita jagunne kau dari barokko sune makita jarak tuh siapa juga. Nikjak tuh rosak sune lu ukiak sa ngok tuh rosak kami. Dan papa matui ngasu jagatangan silamik ilah tau bunga kenyu jagatangan. Kepingun itu masih kau emanuk kengaritan, kami kanim magajurang emaninya kanim magaritan, kami teh eman ajar nak sesikau tergilun. Kanim maningat dengan pekat jasunya teh eman ajar nak sesikau tergilun. Sunab kapilan nak temennya ritan nak sungat kapilan nak temen pekarok tu teh. Tapi dan Irnenga nudeyanga tagu imirung matunigarwaqluna irnusermin imireqarwaqluna neqqaraagami ajornarsikkautakilluna ineqigam tamaunga oqqugami taimunna taakkuannukkeqiinganaan anaanagatup innartaqijaulluna taimunna immiinik pinnajoqoroojalerlut unnuangulluna sinnilaoqquuqunneerlut Tapi mereka jang nak tuar orang tu aku bertuar orang mesti pecah kajang nengau tu kita jang nak orang tu tanya. Tapi mana

0: Tagua imnyakawyut Sawyer Frederick. Tagua tuhaw mayong itsemang sutipig gusutik. Tam nahalag kalaw kimayok. Tagua minga imnyumik imnyaksuni. Maanali tam na nipilaw ni kulaw tutuhane kabut ilang inuy hanatutsemayong mata nauko galuk sutik. Hana yang menu mekok pataluni hana organik kanumea minguang-nguang nek tamak gunung wa ikayok tau yung mek mata hakkorong nak tuku lau galuak tilugit tamna tuhak begini akabut hakkorong kimanikut tamna ikayok tau niku himak mat tamna kau yimane akpahi hakkorong ni rehimayanga itiyu mik okau he kagajang na mat nipiliw law kimayaga tam na tuhan e likkabu ila tay ma marsa kayak arwa me okallakati giwaga marsa tunga hutsa kita guna tu saek sekun
1: hey kuyan nami
0: tay ma titerau yang ngwa kaluk lutik ame ani mingwa ngwa ni kivalio kau hingagut